0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang tidak pernah berhenti kita dapatkan dan kita rasakan. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahmid, dan juga hendaknya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal saleh. Yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan wanita muslimah, agar mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar, dan agar mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang benar. Dan di antara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah wanita muslimah adalah beliau mengajarkan tentang hukum-hukum seputar puasa. Yang mana kita tahu bahwasanya puasa adalah tarkut ta'am wasyarab wal nikah wal kalam, wahada makna luwawi. Secara bahasa bahwasanya puasa itu adalah meninggalkan makanan, minuman, ya, hubungan badan, dan juga meninggalkan ucapan atau perkataan, artinya diam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya berpuasa adalah al-imsaku 'anil mukhtirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kal aqli wasyurbi wal jima'i min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Di antara yang bisa membatalkan puasa adalah makan, minum, jima' berhubungan badan, ya, min thulu'il fajri ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan para ulama juga menambahkan dalam pengertian atau definisi dari puasa tersebut, yaitu ada niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak makan, tidak minum, ya itu tujuannya bukan untuk ibadah, tapi mungkin untuk diet, ya, atau untuk perkara-perkara yang lainnya. Dan puasa ini, ya, diantara maslahat dan juga diantara faedah dari berpuasa adalah habsun lin nafsi 'ani syahwat, ya, agar bisa mengendalikan nafsu, ya, bisa menahan nafsu dari asyahwat, dari keinginan-keinginan syahwat, ya, itu bisa dikendalikan dengan puasa. Artinya nggak sembarang makan, nggak sembarang minum, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, dengan puasa ini bisa dikendalikan. Ya, walau ta'thirun ajibun fi hifdhil jawarih adh-dhahira wal quwa al-batina wa huwa yahfadhu 'ala al-qalbi wal jawarih sihhataha. Yang mana puasa ini luar biasa, ya, bisa menjaga kesehatan fisik, ya, anggota badan, dan juga bisa menjaga kesehatan hati. Ya, bisa menjaga kesehatan hati sehingga, ya, tidak gampang kena penyakit, baik penyakit fisik jasad manusia atau penyakit yang menimpa hati manusia. Ya, maka ini diantara manfaat dan faedah dari puasa. Fa min akbaril auni ala taqwa, dan puasa ini adalah salah satu sebab terbesar seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya puasa ini Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, ya, dia menempuh jalan agar bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pengen bisa mendapatkan predikat ketakwaan, hendaknya bisa menempuh jalan ini, yaitu dengan berpuasa. Tapi puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ini diwajibkan, ya, oleh Allah atas umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Ya, baik diwajibkan untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya, karena dalilnya umum mencakup laki-laki dan juga perempuan. Ya. Dari al-adillati ala wujubihi ala nisa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana lahunna annahu 'inda wujudil mani' asy-syar'i kal-hayd wan-nifas fa innahu yajibu 'alayhinna an yaqdinna as-siyama ba'da zawalil 'udhri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa, karena puasa tersebut, ya, puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kaum wanita juga. Ya. Dan kaum wanita itu di antara sunnatullah yang Allah tetapkan kepada mereka adalah mereka datang haid, ya, atau juga nifas. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kaum wanita muslimah, ya, bagaimana ketika wanita itu sedang datang bulan, apakah tetap wajib puasa? Bagaimana sekiranya wanita itu, ya, setelah melahirkan, ya, atau nifas, apakah juga wajib berpuasa? Maka dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada mereka, ya, bahwasanya diantara syarat wajibnya berpuasa itu adalah al-taharah minal hayd wan nifas. Di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Hal-hal yang terkait dengan puasa. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang wanita itu sedang haid, datang bulan, ya, maka dia itu tidak salat dan juga tidak berpuasa. Ya, tidak wajib untuk salat dan juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah, ini Nabi sedang menjelaskan. Ya, Nabi sedang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilal hadha al hadis yurshid an nisaa ila suquq al siyam anhunna halal udhri. Karena ada udzur syar'i, datang bulan, ya, atau sedang haid, maka tidak wajib untuk melaksanakan berpuasa. Ala an yaqdhina ma fatahun. Namun ketika seorang wanita yang sedang haid itu tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak boleh, ya, untuk melaksanakan puasa. Maka mereka diwajibkan untuk mengqadha. Ya, diwajibkan untuk mengqadha, ya, sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan tidak puasa. Karena, ya, pada saat Ramadan, ya, kemudian datang bulan 7 hari, maka, ya, wanita tersebut wajib untuk mengqadha, mengganti 7 hari, ya, yang dia tidak puasa di bulan Ramadan dikarenakan datang bulan atau haid. Wa mimma yadullu ala anna alaihinna alqadha ma jaa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di antara dalil atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wajibnya bagi wanita haid untuk mengqadha puasa Ramadan adalah hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau menceritakan, kunna nu'mar biqadha'i shaumi wa la nu'mar biqadha'i shalah. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu kami, yaitu kaum wanita, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, mengganti puasa. qada'i shalah. Adapun salat, maka kita tidak diperintah untuk mengqada'nya. Ya, jadi ketika wanita sedang haid kemudian tidak melakukan puasa Ramadan, ya, maka wajib untuk mengqada', menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun kalau wanita haid tidak salat, maka tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan pada saat dia haid. Fa amruhu sallallahu alaihi wasallam lin nisa bi qada'i shaumi fihi dilalatun ala wujubihi alaihinna. Ya, dan ini sebagai dalil, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum wanita untuk mengqadha puasa. Ya, wa fihi dalala ala suquti as-siyami 'alan nisa' fi halatil 'udri min al-hayd wa nifas. Sebagaimana juga, ya, dalam hadis tersebut dijelaskan wanita yang sedang haid ataupun nifas itu gugur kewajiban, namun harus mengganti, mengqadha pada hari-hari yang lain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, ya, hal-hal seputar hukum-hukum puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, inna Allah ta'ala wada'anil musafir as-sawma wa syatr as-salah wa 'anil hamil wal murdhi'i as-sawma. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi orang yang sedang safar, bagi orang yang sedang safar, ya, seorang yang musafir, ya, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa, masyat rasulah. Nah, Allah pun berkasih keringanan bagi orang yang safar, bagi musafir, itu syatr shalah, dikasih, yaitu tasyru'iyah shalatul qasr, mengqasar shalat, memendekkan shalat, yaitu shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa 'anil hamil wal murdhi'i as-sawma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keringanan bagi wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, Allah kasih keringanan untuk tidak berpuasa, ya, ketika memang dalam keadaan tidak mampu, ya, tidak kuat, tidak mampu, ya, untuk berpuasa, maka Allah kasih keringanan. Maka dalam keadaan hamil dan juga dalam keadaan menyusui, ini diantara uzur syar'i, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil hamil awil murdhi fihi takhfifun minhu sallallahu alaihi wasallam alaihima. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, ketika memang tidak kuat, maka tidak wajib untuk yaitu melaksanakan puasa. Wa dzalika anna annahuma idza khafata ala waladayhima tuftirani wa taqdiyani mimma yadullu ala suquti shiyam anhuma fi hadhihi al-hala. Ini adalah pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwasannya apabila wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui itu takut khawatir terhadap janinnya. Ya, ini kalau puasa nanti akan membahayakan janinnya, maka tuftirani, maka tinggalkan puasa. Ya, tinggalkan puasa. Itu tidak berpuasa dia, dan ini keringanan. Wataqdiyani, dan yaitu mengqadha. Ya, mengqadha, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seorang wanita itu ya dalam kondisi hamil atau menyusui, maka itu termasuk uzur ya untuk tidak melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Baik. Kemudian ya terkait puasa ini, bahwasanya dalam agama kita telah dijelaskan ketika seseorang ya ada uzur untuk tidak berpuasa, ya khususnya seorang wanita, tadi dikarenakan haid atau dikarenakan nifas atau dikarenakan hamil atau dikarenakan menyusui, maka tadi disebutkan ya dia tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dan diantara dalilnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan hilal ya atau mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. "Man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Namun barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti, mengqadha ya di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain. Artinya ketika sedang safar ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, ketika sakit ya maka ada rukhsah. Ada uzur untuk tidak berpuasa. Kalau dipaksakan dia berpuasa, nanti akan semakin parah sakitnya, bahkan bisa meninggal dunia karena kan dari itu. Ini tergantung kondisi ya sakitnya seseorang. Kalau emang ahli kesehatan, dokter dan yang semisalnya menyarankan untuk tidak berpuasa, ya maka dia mengambil rukhsah atau dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Namun dia wajib untuk fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia ada kewajiban untuk mengqadha. Ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Ya. Dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang thabata fi sahih Muslim an Mu'adha qalat sa'altu Aisyata. Adapun dalil dari sunnah Nabi yaitu terdapat dalam Sahih Muslim dari Mu'adha, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, "Ma balul haid taqdi as-shauma wa la taqdi as-salah?" Ya. Dia bertanya kepada Aisyah. Ya, artinya bertanya, kenapa wanita yang sedang haid itu ya dia wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti salat yang ditinggalkan. Faqalat, "Ahruriyatun anti?" Maka Aisyah ini terheran-heran kepada wanita tersebut. Ya, apakah anti? Apakah anda? Apakah engkau itu haruriyah? Haruriyah itu wanita yang terpapar ya pemahaman khawarij. Ya. Qultu laysat biharuriyah. Lastu biharuriyah walakin as'al. Aku ini bukan wanita haruriyah. Ya, yang terpapar oleh pemahaman khawarij, tapi walakin as'al. Aku ini memang benar-benar yaitu bertanya. Ya, aku ini memang benar-benar bertanya, ingin mengetahui jawaban. Qalat maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan, kana yusibuna dhalik fanu'mar biqadai shaum wa la nu'mar biqadai shalah. Ya. Bahwasannya hal tersebut juga menimpa kami. Ya, artinya haid itu menimpa kami. Ya, karena kamu wanita. Ya. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Fanu'mar biqadha'i shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Ya. Itu pada saat kami haid. Itu kami diperintahkan untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Wala nu'mar biqadha'i shalah. Akan tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan. Ya. Jadi ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kaum wanita muslimah. Ya, kaum wanita muslimah. Dan ya kadang-kala memang ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kok dibedakan ya? Itu antara mengqadha salat ya tidak wajib dan mengqadha puasa itu wajib. Ya, maka dijelaskan oleh Aisyah, ya memang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami semua. Ya. Bahwasanya kami diwajibkan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Dan ini adalah syariat ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi Rasulullah telah mendidik dan mengajarkan kaum wanita. Ya, bagaimana agar mereka itu bisa menunaikan ibadah puasa dengan benar. Ya, ketika ada udzur, apa yang harus dilakukan? Ya, sehingga mereka tidak salah dan tidak keliru dalam menunaikan ibadah puasa tersebut. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang wanita pada saat dia berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah tahri lailatul qadri wa du'a fiha. Ya. Bahwasanya kaum wanita diajari agar benar-benar bisa mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan bisa berdoa di malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya, bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa anna lahunna tahri Lailatul Qadri wa du'a fiha. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر وأقول فيها. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar wanita juga ya itu bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar dan agar berdoa di malam tersebut Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Ya, doa apa yang aku baca? Maka qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, quli ucapkan, panjatkan doa, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Aisyah dan juga kepada umatnya, karena ini tidak hanya khusus bagi Aisyah tapi umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan. Ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwan, maha memberikan maaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai al-afwa, ya, suka memberikan maaf, fa'fu'anni, maafkan aku, ya, maka maafkan aku. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah dan juga untuk semuanya, ya, agar mendapatkan kebaikan. Maka seseorang harus berusaha untuk mencari dan mencari Lailatul Qadar dan berusaha agar bisa memanjatkan doa tersebut, agar bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita ini sangat banyak sekali. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang mana Aisyah ini semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi tidak mengingkari. Ya, bahkan Nabi, ya, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran apa doa yang dibaca pada malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya, dan ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang sudah kita baca tadi. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu an. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, mengajarkan dan mendidik kaum wanita muslimah, ya, yaitu beri'tikaf. Ya, itu beri'tikaf. Kana an-nisa'u ya'takifna 'ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yamna'hunna min dzalik. Dahulu para wanita di zaman Nabi itu mereka beri'tikaf. Dan Nabi tidak melarang mereka. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf min al-umuril mustahabbah lahunna fi Ramadan 'inda amni al-fitnati wa idzni az-zawj. Menunjukkan bahwasannya i'tikaf bagi kaum wanita itu termasuk perkara-perkara yang dianjurkan, ya, di bulan Ramadan, namun dengan catatan 'inda amnil fitnah, apabila aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Fitnah yaitu hal-hal yang memadaratkan wanita. Godaan-godaan, ya, seperti apakah lingkungannya mendukung atau malah membahayakan, ada ikhtilat, ya, maka dilihat kondisi-kondisi tersebut. Apabila aman maka tidak mengapa, dan juga syarat yang lain adalah izni az-zauj, suami pun memberikan izin, ya, untuk sang istri melakukan i'tikaf. Baik. Kemudian di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah adalah ketika wanita muslimah ingin berpuasa sunnah, maka dia harus memperhatikan di antaranya adalah meminta izin kepada suami. Ya, meminta izin kepada suami. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi'izni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan itu berpuasa sedangkan suaminya itu ada, kecuali dengan seizin suaminya. Ghairu Ramadan, yaitu pada puasa-puasa selain bulan Ramadan. Artinya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib, tidak perlu izin, karena yang sudah wajib. Tapi kalau puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu, ya, maka harus dengan izin, yaitu suami. Ya, harus dengan izin suami. Baik, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa' ila akhdhi idzni azwajihinna 'inda siyamit tatawwu'. Nabi mengajarkan agar wanita muslimah itu meminta izin ketika ingin puasa sunnah, meminta izin kepada suaminya. Wadzalika annahu laysa lil mar'ati an tasuma naflan wa zawjuha hadir ma'aha fi baladiha illa bi idzni tasrihan aw talmihan li alla tufawwit 'alayhi haqqahu fil istimta'i biha. Ya, jadi wanita muslimah kalau ingin puasa sunnah, puasa tatawu, dan ada suaminya, maka minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya agar jangan sampai
5: kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: keadaan berpuasa. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Julaidi, ya, asumti amsi? Iya. Nabi bertanya kepada Julaidi, ya, apakah kemarin engkau juga berpuasa? Artinya, apakah kemarin yaitu hari Kamis engkau juga puasa? Qalatlah. Maka Julaidi menjawab, tidak, aku enggak puasa. Kemarin aku enggak puasa, yaitu di hari Kamis aku enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, turidina antasumi hodan, apakah engkau, ya, pengen berpuasa besok? Berarti besok setelah hari Jumat, hari Sabtu, ya. Apakah engkau juga pengen puasa di hari Sabtu besok, ya? Qalat la, aku enggak puasa juga. Ya, jadi Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Puasanya hari Jumat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftiri. Maka berbukalah, artinya jangan puasa. Karena hanya apa? Hanya mengkhususkan puasa di hari itu Jumat. Menyendirikan puasa di hari Jumat. Kalau pengen puasa di hari Jumat, maka puasalah sebelumnya, yaitu kemarin, ya, hari Kamis, atau setelahnya, ya, yaitu hari Sabtu. Jadi kalau pengen puasa hari Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, jangan hanya berpuasa di hari Jumat. Oleh Rasulullah mengatakan fa'aftiri, karena Juwairiyah hanya berpuasa di hari Jumat, tidak berpuasa dengan hari sebelumnya, Kamis, atau tidak berpuasa dengan hari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Ya, faqad bayyana ar-rasul linisa'i min khilali hadzal hadits annahu yukrah ifradu yaumil jum'ati bisiyami tatawwu'an. Nabi telah menjelaskan kepada kaum wanita dengan hadis ini adalah dibenci, ya, hanya berpuasa satu hari saja, yaitu di hari Jumat, puasa sunnah. Ya, fada'a Juwairiyah ila al-iftari hinama 'alima bi anna turidu ifrada hadha al-yawm bis-siyam. Ya, dan memerintahkan Juwairiyah agar berbuka, membatalkan yaitu puasanya, karena hanya berpuasa hari Jumat saja. لأنه من الأيام التي يكره إفرادها بالصيام تطوعاً لأنه يوم عيد للمسلمين والعيد لا يصام. Ya, kenapa tidak boleh hanya berpuasa di hari Jumat saja, yaitu puasa sunnah? Karena hari Jumat itu aidun lil muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan. Wal aidu la yusam, dan ketika hari raya, maka tidaklah, ya, diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, ini adalah beberapa, ya, hukum-hukum seputar puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Dan ini pun menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, agar mereka bisa beribadah puasa dengan benar, ya, dan jangan sampai ketika melakukan ibadah puasa itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diajarkan kepada mereka hukum-hukum seputar puasa. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, membimbing kita semuanya agar senantiasa menuntut ilmu agama, dan agar kita mengetahui yang hak dari yang batil, dan agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya, ya, hal-hal yang seputar ibadah ataupun yang lainnya. Dan karena sebentar lagi, ya, kita akan menyambut bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: husna.
1: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
1: Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Taha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Wa ilahukum ilahun wahid.

Abu Dawud. Seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh, sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya sangat sedikit. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak satu kali. Kedua, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ketiga, mengusap wajahnya sebanyak satu kali. Keempat, lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya, tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya, tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Disebutkan dalam hadis dari Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun-rukun tayamum. Pertama, berniat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Keempat, berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah, lalu kemudian kedua telapak tangan. Kelima, berkesinambungan, yaitu mengusap kedua tangan setelah mengusap wajah. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, adanya air. Kedua, munculnya salah satu pembatal wudu seperti keluar angin. Ketiga, munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi. Keempat, hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum seperti sakit dan lain-lain. Hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus. Beberapa permasalahan. Pertama, sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Kedua, boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali dengan sekali tayamum, demikian sholat nafilahnya selama tayamum itu belum batal. Keempat, dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu berdasarkan ikrar persetujuan Rasulullah SAW terhadap Amr bin As dikala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum, lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah satu di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya. Dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, "Engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan salatmu sah." Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi salatnya, "Engkau mendapatkan pahala dua kali." Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat, ia wajib bersuci menggunakan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air, walaupun berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum. Dan jika dia tidak mampu bertayamum, dia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului toharoh. Kedelapan, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya, walaupun tanpa toharoh, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian." Surah At-Taghabun ayat ke-16. Kesembilan, bolehnya menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Namun,

Bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Wallahu a'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Hai sahabat Al-Iman, bertemu kembali di program Yuk Cari Tahu. Sayur merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, tetapi tinggi vitamin, mineral, dan serat makanan yang penting bagi kesehatan. Banyak ahli gizi mendorong orang untuk mengkonsumsi banyak buah dan sayuran dengan merekomendasikan konsumsi 5 porsi atau lebih di dalam sehari. Banyak juga ya. Tahukah kalian sahabat Al-Iman, bahwasannya Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu sayur di dalam Al-Quran loh. Sayur apakah itu? Yuk cari tahu.
9: Yuk cari tahu.
8: Sawi. Sawi dalam bahasa Arab adalah khardalun. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari genus
0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini, yakni hari Jumat, hari yang mulia di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari yang ke-21 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026, saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, Seperti biasanya sebelum kita mengikuti atau mendengarkan lantunan tilawah Al-Quranul Karim, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS, request Anda dikirim ke nomor 08-128-24-846. Kemudian untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08-73-04-846. Untuk Telegram dikirim ke channel kami at live suara aliman 846 AM. Untuk Clubhouse dikirim ke channel at suara aliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qari-nya adalah siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke 51